Kau tahu lagi, hima kakala, kau tahu pola kelama kau ni. Waktu yang mau tadi tadi aku lagi mau tol kau tahu pe, mau fanong kau tahu pola kelama kau ya kau ni, pe kau fanong mai he pe, wahau pe, pe kau ngalu pe, pe foki kau tahu kai nga, kau tahu koloni, mau tahu kau pola kelama, fanong pola kelama, mai ni yang aku Paulo Kolo, salam ifaau tu siang tak kau fang, santa muhapai, tiga mata kai, lope pe mau sayu leh taimani. Melihona, uheina, tau mo flau, la viena wood pefo kaki mo tolho no kotoa pe oku mo fanongo man fanongo mai tau pol kalama poni. Fasiko ni oku oatu ia ma mo tol.